Mosupisi dimela a tle ngwana mme ke o jela ka tsebe ke le maswedi mona ke dutse lipi khampang ke raps modise manga ditaba tsena raps a re tsamaya radio ya betsa.

khotso musubisi hey kaofela mo lapeng har morate chobolo kieo ena ke mempo makatisi maruna.